0: atau Gria Herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
1: Moto Tanah Pilih Pesako Betua pada hakikatnya mengandung makna bahwa Kota Jambi berasal dari tanah yang dipilih oleh Raja Jambi untuk dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang sangat berharga untuk terus dijaga dan dipelihara. Tanah Pilih Pesako Betua juga menggambarkan kehidupan masyarakat Kota Jambi yang rukun, damai, aman, makmur, dan sejahtera lahir batin karena mengutamakan kegotong royongan.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: 96 FM, Radio Manggi, Manggis Radio.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi, sama sayur asem kesukaan Bapak.
5: Wangi banget, Bu. Aduh,
4: waduh,
5: tapi lambungku.
4: Kenapa lagi nih?
5: Perih lagi nih, Bu. Mual.
4: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
5: kembung
4: Pak.
5: Kembung lagi.
4: Huh? Oh iya, Pak.
5: Ibu ingat apa?
4: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
5: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
4: Loh, ya iya loh, Pak. Bantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
5: Oh iya.
4: Nah, gimana?
5: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
4: Lo. Wah, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
5: Oh iya dong.
6: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambil loto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
7: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
8: Semua tentang Jambi.
9: Semua tentang Jambi.
7: Rumah Kajang Lako adalah rumah

0: Adat Jambi yang konsep dan arsitekturnya berasal dari rumah suku Batin yang merupakan salah satu suku bangsa asli Jambi. Rumah Kajang Lako ini mempunyai bentuk yang khas, di mana bubungan rumah mirip dengan perahu, yang kedua ujung bubungan bagian atasnya dilengkungkan ke atas dan ke bawah berlipat dua sehingga membentuk segitiga. Rumah Kajang Lako ini bertipologi rumah panggung dengan bentuk 4 persegi panjang, di mana terdapat tangga di bagian depan dan di belakang rumah. Di dalamnya terdapat sejumlah ruangan dengan nama yang unik, seperti ruang pelamban, ruang gaho, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik menalam, ruang balik melintang, dan ruang bauman.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
3: Wangi banget Bu. Aduh, waduh, tapi lambungku.
2: Kenapa lagi nih?
3: Perih lagi nih Bu, mual.
2: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh
3: kembung
2: Pak.
3: Kembung lagi.
2: Oh iya Pak.
3: Ibu ingat apa?
2: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku, kandungannya alami.
3: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
2: Iya loh Pak, pembantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
3: Oh iya.
2: Nah, gimana?
3: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
2: Loh. Wah, bener-bener manjur ya Agarilus madu lambungku.
3: Oh iya dong.
4: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang Kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke Kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung, karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
1: Semua tentang Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis.

96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Mario Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sensitif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya
2: Mbak Yulinar. Benar-benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes biasa.
4: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Gentala Arasi adalah museum budaya dengan corak arsitektur Arab yang terletak di daerah seberang kota Jambi. Selain museum dan ruang terbuka publik, bagian belakang museum ini terhubung dengan daerah seberang sungai dengan adanya jembatan pedestrian Arasi selebar 4,5 meter dan panjang 503 meter. Di puncak menara museum ini terdapat jam besar dengan ketinggian 32 meter yang bisa dilihat dari kejauhan. Gentala Arasi adalah singkatan dari Gena Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti. Ini merupakan persembahan kehormatan untuk mantan Gubernur Jambi, almarhum Dr. Andes Haji Abdurrahman Sayuti, yang merupakan Gubernur Jambi dua periode, dari tahun 1989 sampai 1994 dan 1994 sampai 1999. Museum, Menara Jam, dan pedestrian Arasi ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Hasan Basri Agus atau HBA dan diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: dan banyak angin nih.
1: Enggak ah, aku lagi mau main.
0: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
2: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
3: Oh, minum Neo Ultraxon sirup saja, Gus, yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
0: Gus, ayo kita main.
1: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
0: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
1: Iya mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita atur sekarang.
0: Ya, putus layanganku, kamu menang Gus.
2: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
4: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultraxonnya.
3: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultraxon Sirup.
5: Neo Ultraxon, sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.
6: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
7: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
8: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
7: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu
8: ya Mbak Yulinar. Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
7: Okay.
8: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Namatkannya satu, yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang maha kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
5: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa.
9: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Seger.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: dari kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gata!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber

0: sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes MariPro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: MariPro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Indonesia asik, pop Indonesia.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu
2: ya Mbak Yulinar. Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa.
4: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
1: Sahabat sehat Indonesia, setiap orang pasti memiliki kolesterol dalam tubuhnya. Apa sih yang dimaksud dengan kolesterol itu? Berikut informasi dari Dr. Danang Ardianto, konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian.
2: Ya, jadi selama ini mungkin ada anggapan ya, wah kamu punya kolesterol ya? Seperti itu ya, seakan-akan kalau memiliki kolesterol itu nggak bagus gitu ya. Nah, padahal sebetulnya semua orang hidup itu memiliki kolesterol. Kolesterol itu memang zat yang ada di dalam tubuh kita yang bisa bermanfaat sebetulnya ya. Nah, jadi kolesterol itu termasuk golongan lemak ya. Nah, jadi kalau secara alami dia diproduksi di dalam hepar atau hati kita. Ada beberapa manfaat untuk kolesterol di dalam tubuh kita ya. Yang utama dia bisa untuk menyusun sebagai bahan baku dinding sel ya. Bisa juga dia untuk membantu untuk produksi hormon ya. Tubuh kita kan perlu hormon untuk meregulasi atau mengatur ya kerja semua kegiatan di dalam tubuh. Nah, bahan bakunya salah satunya juga kolesterol ya. Selain itu juga untuk membantu juga produksi vitamin D. Ya, vitamin D yang dari sinar matahari nanti menjadi vitamin D yang aktif itu juga butuh kolesterol. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa wah kamu punya kolesterol ya itu nggak bagus, itu harus diluruskan dulu ya. Jadi sebetulnya semua orang memiliki kolesterol. Nah, kolesterol diperlukan juga untuk kegiatan, untuk vitalitas kegiatan tubuh kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kadarnya akan berlebihan. Karena itu tadi, secara umum sumber kolesterol selain diproduksi di hati, dia juga berasal dari asupan makanan yang kita makan. Produksinya nanti bisa dua kan ya, bisa secara alami di dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Nah, kalau kadarnya sampai di atas normal atau sampai berlebihan, nah itulah nanti yang bisa memunculkan berbagai keluhan penyakit ataupun bisa menjadi faktor risiko bagi timbulnya penyakit-penyakit lain yang

0: Sahabat Sehat Indonesia, setiap manusia pasti akan mengalami masa tua. Dan seiring dengan bertambahnya usia, penyakit degeneratif pun mulai mengintai. Apa itu penyakit degeneratif? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
1: Ya, jadi kalau mungkin Mbak Wit pernah lihat berita yang viral itu ya. Gadis remaja, usianya mungkin baru 24-25 ya, dia terkena stroke ya. Terus kemudian dia dirawat seperti itu. Awalnya memang dia sering begadang gitu ya. Kemudian sering mengkonsumsi kopi gitu ya. Kemudian dalam jangka waktu yang lama tiba-tiba kemudian dia stroke seperti itu. Berarti kalau di sini kita lihat bahwa faktor resiko itu berarti termasuk adalah gaya hidup yang tidak sehat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa mengalami mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi semua orang bisa mengalami gitu ya. Jadi sebenarnya penuaan itu kita pasti jadi tua gitu ya. Tetapi gimana caranya itu bisa kemudian tidak datang secara cepat gitu ya. Jadi kan harapannya kita selalu produktif nih Mbak. Aku di umur misalnya aku tuh sudah 40 tahun Mbak Wiwi. Jadi kalau bisa sih aku tetap produktif di tua nanti gitu. Pengennya kan seperti itu. Mungkin sahabat Liru juga pengennya seperti itu ya. Jadi tua itu pasti, tapi kemudian bagaimana kemudian kita tuanya itu jangan cepet-cepet, entar-entar dulu aja kali ya. Jadi kita biar bisa tetap bermanfaat gitu ya, tetap memberikan manfaat ya dalam hidup kita seperti itu. Tapi kan kenyataannya mungkin ada yang kemudian di usia kurang dari 40 mungkin sudah ada yang gagal ginjal, ada yang penyakit stroke tadi ya, kemudian terkena jantung. Nah, ini yang menyebabkan adalah sebenarnya adalah faktor gaya hidup.
2: Iya,
1: ya, gaya hidup yang tidak sehat. Tapi sebenarnya gini Mbak Wit. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah ngasih sinyal sebenarnya. Seperti misalnya kita kolesterol tinggi ya, tubuh kita udah ngasih sinyal sebenarnya. Cuma kita cuek, ya nggak sih? Jadi misalnya, tengkuknya kok sering sakit ya? Ini ya, tengkuknya sakit. Kemudian tangannya sering kebas-kebas. Kemudian sering kesemutan gitu ya. Terus kita diem aja gitu ya. Terus nggak nyari solusi. Nah, ini yang kemudian menjadi abai. Nah, ini yang kemudian terjadilah mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang harusnya terjadi di usia senja.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipuli, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 1347
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: layangan yuk. Mumpung langit cerah dan banyak angin nih.
1: Enggak ah, aku lagi mau main.
0: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
2: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
3: Oh, minum Neo Ultraxon sirup saja, Gus. Yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
0: Gus, ayo kita main.
1: Oke, Mat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
0: Ayo, Gus, tinggikan lagi layanganmu.
1: Iya, Mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita atur sekarang.
0: Ya, putus layanganku. Kamu menang, Gus.
2: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
4: Terima kasih ya, Bu, untuk Neo Ultraxon-nya.
3: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultraxon Sirup.
5: Neo Ultraxon, sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.
6: Pak,
7: ada apa toh, Bu?
6: Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
7: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
6: Iya, tapi
7: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
6: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lho wedi sanu ekon operasi.
7: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
6: Apa, Pak? Prokan?
7: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
6: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: Sahabat Sehat Indonesia, setiap orang pasti memiliki kolesterol dalam tubuhnya. Apa sih yang dimaksud dengan kolesterol itu? Berikut informasi dari Dr. Danang Ardianto, konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian.
1: Ya, jadi selama ini mungkin ada anggapan ya, wah kamu punya kolesterol ya? Seperti itu ya, seakan-akan kalau memiliki kolesterol itu nggak bagus gitu ya. Nah, padahal sebetulnya semua orang hidup itu memiliki kolesterol. Kolesterol itu memang zat yang ada di dalam tubuh kita yang bisa bermanfaat sebetulnya ya. Nah, jadi kolesterol itu termasuk golongan lemak ya. Nah, jadi kalau secara alami dia diproduksi di dalam hepar atau hati kita. Ada beberapa manfaat untuk kolesterol di dalam tubuh kita ya. Yang utama dia bisa untuk menyusun sebagai bahan baku dinding sel ya. Bisa juga dia untuk membantu untuk produksi hormon ya. Tubuh kita kan perlu hormon untuk meregulasi atau mengatur ya kerja semua kegiatan di dalam tubuh. Nah, bahan bakunya salah satunya juga kolesterol ya. Selain itu juga untuk membantu juga produksi vitamin D. Ya, vitamin D yang dari sinar matahari nanti menjadi vitamin D yang aktif itu juga butuh kolesterol. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa wah kamu punya kolesterol ya itu nggak bagus, itu harus diluruskan dulu ya. Jadi sebetulnya semua orang memiliki kolesterol. Nah, kolesterol diperlukan juga untuk kegiatan, untuk vitalitas kegiatan tubuh kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kadarnya akan berlebihan. Karena itu tadi, secara umum sumber kolesterol selain diproduksi di hati, dia juga berasal dari asupan makanan yang kita makan. Produksinya nanti bisa dua kan ya, bisa secara alami di dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Nah, kalau kadarnya sampai di atas normal atau sampai berlebihan, nah itulah nanti yang bisa memunculkan berbagai keluhan penyakit ataupun bisa menjadi faktor risiko bagi timbulnya penyakit-penyakit lain yang

0: Manggis Radio.
1: 96 FM Radio Manggis.
2: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
1: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih hebat.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: ورد إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Manggis Radio.
2: 96 FM Radio Manggis.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
6: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
7: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
6: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aur Duri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan jembatan Aur Duri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
1: Sahabat sehat Indonesia, setiap orang pasti memiliki kolesterol dalam tubuhnya. Apa sih yang dimaksud dengan kolesterol itu? Berikut informasi dari Dr. Danang Ardianto, konsultan kesehatan Agarilus.

kolesterol di dalam tubuh kita, ya. Yang utama dia bisa untuk menyusun sebagai bahan baku dinding sel, ya. Bisa juga dia untuk membantu untuk produksi hormon, ya. Kita tubuh kita kan perlu hormon untuk meregulasi atau mengatur ya kerja semua kegiatan di dalam tubuh. Nah, bahan bakunya salah satunya juga kolesterol, ya. Selain itu juga untuk membantu juga produksi vitamin D. Ya, vitamin D yang dari apa sinar matahari nanti menjadi vitamin D yang aktif itu juga butuh kolesterol. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa wah kamu punya kolesterol ya itu nggak bagus, itu harus diluruskan dulu ya. Jadi sebetulnya semua orang memiliki kolesterol. Nah, kolesterol diperlukan juga untuk kegiatan, untuk vitalitas kegiatan tubuh kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kadarnya akan berlebihan. Karena itu tadi, secara umum sumber kolesterol selain diproduksi di hati, dia juga berasal dari asupan makanan yang kita makan. Produksinya nanti bisa dua kan ya, bisa secara alami di dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Nah, kalau kadarnya sampai di atas normal atau sampai berlebihan, nah itulah nanti yang bisa memunculkan berbagai keluhan penyakit ataupun bisa menjadi faktor risiko bagi timbulnya penyakit-penyakit lain.

0: Pak,
1: ada apa toh Bu?
0: Ini lho Pak, perutku lho kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak?
1: Loh, ayo segera diobati lho Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele lho. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki lho wedi sanuke kon operasi.
1: Sabar Bu. Coba, ibu minum prokan saja.
0: Apa Pak, prokan?
1: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum prokan saja.
0: Iya Pak, ibu manut saja weh.

0: kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgensik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sahabat Sehat Indonesia, setiap manusia pasti akan mengalami masa tua. Dan seiring dengan bertambahnya usia, penyakit degeneratif pun mulai mengintai. Apa itu penyakit degeneratif? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
3: Ya, jadi kalau mungkin Mbak Wit pernah lihat berita yang viral itu ya. Gadis remaja, usianya mungkin baru 24-25 ya, dia terkena stroke ya. Terus kemudian dia dirawat seperti itu, awalnya memang dia sering begadang gitu ya. Kemudian sering mengkonsumsi kopi gitu ya. Kemudian dalam jangka waktu yang lama tiba-tiba kemudian dia stroke seperti itu. Berarti kalau di sini kita lihat bahwa faktor resiko itu berarti termasuk adalah gaya hidup yang tidak sehat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa mengalami mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi semua orang bisa mengalami gitu ya. Jadi sebenarnya penuaan itu kita pasti jadi tua gitu ya. Tetapi gimana caranya itu bisa kemudian tidak datang secara cepat gitu ya. Jadi kan harapannya kita selalu produktif nih Mbak. Aku di umur misalnya aku tuh sudah 40 tahun Mbak Wiwi. Jadi kalau bisa sih aku tetap produktif di tua nanti gitu. Pengennya kan seperti itu. Mungkin sahabat Liru juga pengennya seperti itu ya. Jadi tua itu pasti, tapi kemudian bagaimana kemudian kita tuanya itu jangan cepet-cepet, entar-entar dulu aja kali ya. Jadi kita biar bisa tetap bermanfaat gitu ya, tetap memberikan manfaat ya dalam hidup kita seperti itu. Tapi kan kenyataannya mungkin ada yang kemudian di usia kurang dari 40 mungkin sudah ada yang gagal ginjal, ada yang penyakit stroke tadi ya, kemudian terkena jantung. Nah, ini yang menyebabkan adalah sebenarnya adalah faktor gaya hidup.
4: Iya,
3: ya, gaya hidup yang tidak sehat. Tapi sebenarnya gini Mbak Wit. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah ngasih sinyal sebenarnya. Seperti misalnya kita kolesterol tinggi ya, tubuh kita udah ngasih sinyal sebenarnya, cuma kita cuek, ya nggak sih? Jadi misalnya, tengkuknya kok sering sakit ya? Ini ya, tengkuknya sakit. Kemudian tangannya sering kebas-kebas, kemudian sering kesemutan gitu ya. Terus kita diem aja gitu ya, terus nggak nyari solusi. Nah, ini yang kemudian menjadi abai. Nah, ini yang kemudian terjadilah penyakit-penyakit degeneratif yang harusnya terjadi di usia senja, itu terjadi di usia

0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Sahabat sehat Indonesia, setiap orang pasti memiliki kolesterol dalam tubuhnya. Apa sih yang dimaksud dengan kolesterol itu? Berikut informasi dari Dr. Danang Ardianto, konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian.
1: Ya, jadi selama ini mungkin ada apa anggapan ya, ya. Wah, kamu punya kolesterol ya? Ya. Seperti itu ya, seakan-akan kalau apa memiliki kolesterol itu nggak bagus gitu ya. Ya, ya. Nah, padahal sebetulnya semua orang hidup itu memiliki kolesterol.
2: Ya.
1: Kolesterol itu memang zat yang ada di dalam tubuh kita yang bisa bermanfaat ya. Sebetulnya. Ya.
2: Oh.
1: Nah, jadi kolesterol itu termasuk golongan lemak ya.
2: Iya.
1: Nah, jadi kalau secara alami dia diproduksi di dalam hepar atau hati kita. Ada beberapa manfaat untuk kolesterol di dalam tubuh kita, ya. Yang utama dia bisa untuk menyusun sebagai bahan baku dinding sel, ya. Bisa juga dia untuk membantu untuk produksi hormon, ya. Yeah. Tubuh kita kan perlu hormon untuk meregulasi atau mengatur ya kerja semua kegiatan di dalam tubuh. Nah, bahan bakunya salah satunya juga kolesterol, ya. Selain itu juga untuk membantu juga produksi vitamin D. Ya, vitamin D yang dari apa sinar matahari nanti menjadi vitamin D yang aktif itu juga butuh kolesterol. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa wah kamu punya kolesterol ya itu nggak bagus, itu harus diluruskan dulu ya. Jadi sebetulnya semua orang memiliki kolesterol. Nah, kolesterol diperlukan juga untuk kegiatan, untuk vitalitas kegiatan tubuh kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kadarnya akan berlebihan. Karena itu tadi, secara umum sumber kolesterol selain diproduksi di hati, dia juga berasal dari asupan makanan yang kita makan. Produksinya nanti bisa dua kan ya, bisa secara alami di dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Nah, kalau kadarnya sampai di atas normal atau sampai berlebihan, nah itulah nanti yang bisa memunculkan berbagai keluhan penyakit ataupun bisa menjadi faktor risiko bagi timbulnya penyakit-penyakit lain ya.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA.

0: DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus?
1: Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Radio. 96.6 FM Radio Manggis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, sedih pandai, adik-adik, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab karya Imam Al-Hakim, Zakarahul Hakimu fi Tarikhihi, disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab tarikh, dalam kitab tarikhnya. Maka bagi yang menulis menterjemahkan di ujung dalam kurung HR Al-Hakim, riwayat Al-Hakim, koma dalam kitab tarikh. Karena kalau disebutkan hanya dalam kurung HR Hakim, konotasinya adalah disebutkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, padahal ada kitab yang lain. Begitu juga dengan HR Al-Bukhari. Kalau hanya disebut HR Al-Bukhari, berarti konotasinya hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahih. Tapi kalau riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, maka mesti disebutkan HR Al-Bukhari, koma dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ini etis, amanah ilmiah. Jangan sampai yang membaca salah baca, lalu dia cari di kitab yang dia sangka tempat letak hadis ini ternyata tidak ada, menimbulkan fitnah. Disebutkan Al-Hakim dalam kitab tarikhnya, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wailun, wail, celaka. Makanya dalam Quran ada kita baca fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Neraka wail bagi orang yang salat. Ada kata itu mengandung dua makna. Fawailun, celakalah dia, binasalah dia, hancurlah dia. Wail, neraka wail lah baginya. Karena ada neraka saqar. Masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Lam nakum minal musallin, kami tidak salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami tidak beri makan orang miskin. Ini tentang masalah nama-nama

mengatakan waqalatil yahudu yadullah maghlulah, orang Yahudi mengatakan tangan Tuhan terbelenggu. Waqalatil yahudu, orang Yahudi berkata yadullah maghlulah, tangan Tuhan terbelenggu. Mereka lah yang terbelenggu. Kalau ada mengatakan celaka Yahudi, celaka Nasrani, celaka Majusi, karena menyembah yang tak layak disembah, karena menodai kesucian Allah. Tapi dalam hadis ini dikatakan Nabi, wailun li ummati, celaka umatku. Siapa umatku yang celaka itu? Masukkah kita ke dalamnya? Na'udzubillah wa li'ayadzubillah wa na'udzubillah min syururi anfusina sayyiati a'malina. Subuh ini kita sedang mengukur diri kita, apakah kita masuk yang celaka atau selamat. Kalau masuk, supaya segera bertaubat mencari jalan kebenaran. Kalau sudah selamat, supaya tetap istiqomah di dalam keselamatan sesuai dengan doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Wailun li ummati, celakalah bagi umatku. Siapa itu? Min ulama isu. Dua kata yang kontradiktif. Ulama su. Kalau disebut juhala su, itu sejalan. Juhala jamak dari jahil. Jahil orang goblok, bodoh, dungu. Juhala jamaknya su, jahat. Orang bodoh jahat. Gara-gara bodoh itu dia menjadi jahat. Dia tidak tahu hukum hakam, lalu dia melanggar aturan-aturan, maka dia menjadi jahat. Tapi yang kata Nabi terlaknat, celaka, binasa ini adalah min ulama isu, ulama yang jahat. Dua kata yang kontradiktif. Ulama diambil dari kata ilm, ain lam mim, orang yang punya pengetahuan. Satu orang alim, dua orang alimani, tiga orang ulama. Jadi penggunaan kata dalam sambutan orang kita, yang terhormat, alim, ulama, cerdik, pandai, itu dua-dua ada disebut. Sudah alim, ulama lagi, itu ulama kami itu. Kalau satu orang, tak usah pakai jamak, Pak Mubazir, itu orang alim diantara kami. Tapi kalau dia ada tiga orang, ulama, makanya disebut Majelis Ulama Indonesia. Ulama usu, ulama, alim, berilmu, tapi su, jahat. Makanya sahabat pun heran ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pernah berkata, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan di antara perkara, hal yang paling mengkhawatirkan menimpa kamu nanti adalah al-munafiqul alim, al-alimul munafiq, orang berilmu tapi munafik. Maka sahabat yang mendengar berita ini bertanya, kaifa yakunu munafiqan aliman, bagaimana mungkin seorang yang munafik bisa alim? Ini kan dua kata yang kontradiktif. Kalau orang jahilun munafiqun, sejalan. Orang jahil munafik, bagaimana mungkin orang alim bisa munafik? Kata Umar menjawab, alimul lisan munafiqul qalbi wal amal. Lisannya alim, kata-katanya santun, tapi hatinya munafik dan perbuatannya munafik. Maka tidak ada yang lebih membahayakan daripada umat ini adalah selain daripada ulama usu, ulama yang jahat. Makanya Al-Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505, mudah mengingat Al-Ghazali. Imam Ghazali meninggal 505, 505 Hijrah. Dia yang punya kitab sampai hari ini, kitabnya dibaca di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia. Ihya Ulumuddin, panjang lebar dia bahas tentang pembahasan ulama usu, ulama yang jahat, ulama yang mulutnya pandai tapi hati yang tidak baik. Dan itu tidak hanya terjadi pada kita. Kalau kita membahas itu, nanti orang akan mengatakan, ah, ustaz membukakan aib sendiri. Kata pepatah orang Melayu, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Itu bisa terjadi pada ulama, dalam tanda kutip, orang berilmu dalam agama apapun. Ada paus, namanya paus Innocent. Innocent artinya tak berdosa.

ada orang mau tak berdosa, buatlah nama. Siapa nama kamu? Innocent. Tak berdosa. Tapi hidupnya penuh dengan dosa. Pemerkosaan, perzinahan, perselingkuhan, mabuk, menjual emas gereja. Ustaz jangan ngomong tentang masalah agama orang lain. Ini penistaan agama, nanti dituntut. Berani Ustaz? Bukan saya yang ngomong, saya kan sedang cerita. Saya menceritakan tentang isi buku yang menulis orang Kristen sendiri. Apa judul bukunya? The Dark History of the Pope. Dark, gelap, hitam, kelam, history, sejarah, Pope, Pope, Pope Paus, sejarah hitam para Paus, Paus Innocent, luar biasa. Ada Paus Sergius. Paus Sergius berzina, melahirkan anak, lalu anaknya itu punya anak lagi, penuh dengan penistaan, penodaan terhadap agama. Salah satu mengapa orang Barat itu benci kepada agama, kenapa mereka menjadi sekuler, mengapa mereka menjadi anti agama, menjadi ateis, berakhir dengan hidup tanpa agama, itu gara-gara ulama usu, ulama yang jahat. Salman Al-Farisi menyembah api. Farisi orang Persia. Tapi lama-lama dia berpikir, tak mungkin api ini yang menciptakan aku. Mana mungkin api? Di Persia ada api abadi. Sampai hari ini kalau ada acara Olimpiade Internasional, mereka mengambil obor api abadi dari Persia yang tak padam itu selamanya. Tak mungkin api ini menghidupkan kami. Akhirnya dia mencari agama. Merantau dia dari Persia ke Damaskus. Di Damaskus ada agama Kristen Ortodok. Lama dia ikut Kristen. Lama-lama dia benci. Kenapa? Karena ulama usu. Pendeta-pendeta yang mengatakan marilah hidup sederhana, marilah, tapi ternyata di balik itu dia intip menumpuk harta emas dari surat-surat pengampunan dosa. Siapa yang mau dosanya diampunkan, silakan duduk di kursi pengampunan dosa, nanti bayar sekian. Pendeta, saya ini banyak silap, banyak salah, sudah berzina, sudah ini, saya tolong diampunkan dosa saya. Kamu mau dosanya bersih? Iya. Wani piro? Oleh sebab itu Salman Al-Farisi kecewa dengan agama ini. Akhirnya dia pun mendengar ada seorang nabi akhir zaman di Jazirah Arab. Maka dia pun melanjutkan pertualangan dan bersyahadat di hadapan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan tidak meninggalkan Islam sampai mati. Kenapa? Karena sesuai ucapan dengan perbuatan dalam diri Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itulah yang membuat sahabat itu tegar. Karena kalau orang itu sudah ulama usu, itu pun terjadi pada agama yang lain. Siddhartha Gautama setelah bersemedi di bawah pohon bodhi, lalu dia mendapatkan pencerahan katanya, lalu kemudian dia punya murid-murid. Ternyata murid-murid sang Buddha itu juga mengalami penyakit ulama usu. Jadi kalau sudah cerita ulama usu, jangan nanti, tengok nih, ustaz kalian sendiri yang ngomong bahwa kalian ulama usu. Buka kan, semuanya terjadi pada agama apapun. Murid sang Buddha, para pertapa terbagi dua. Setelah mereka bertapa di kuil, lalu kemudian yang satu pergi ke kota, berhasil menjadi penjilat penguasa, menjadi ulama usu di kerajaan. Sedangkan yang satu tetap tinggal di hutan, memakan ubi rebus. Sampai pada suatu hari bertemulah yang tetap soleh di dalam hutan dengan segala kesederhanaan, dengan yang menjual keyakinan menjadi penjilat penguasa. Apa kata si penjilat ulama usu? Hai sahabatku, seandainya engkau pandai menjilat seperti aku, maka kau tak perlu makan ubi rebus sepanjang umurmu di dalam hutan. Apa kata yang makan ubi rebus? Andai kau merasakan nikmatnya makan ubi di dalam hutan, maka kau tak perlu menjadi penjilat dan menjadi orang yang jahat. Dua dialog. Ustaz baca di mana tuh? Di buku agama Buddha. Punya? Enggak. Ke toko buku saya baca-baca. Pas terbuka, saya selewat-lewat tuh saya tengok menarik, saya buka.
Terbuka satu, tentang ini. Pas ke Pustaka Suman HS jalan-jalan, saya baca Darmo Gandol Gatoloco. Katanya Nabi Adam punya anak banyak sekali. Salah satu anak Nabi Adam itu orang Jawa. Itulah nabinya kejawen. Itulah mereka yang tak mau masuk Islam. Tapi begitu datang Wali Songo, maka langsung diislamkan kerajaan Demak dan semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tetap bertahan, maka mereka tak meyakini Muhammad yang orang Arab. Mereka maunya, yaitulah yang anak dari Nabi Adam tadi. Entah siapa namanya, carilah buku itu, ada di Suman HS. Tapi bukan berarti Wali Songo ulama usu. Wali Songo ulama yang baik. Mereka mengislamkan Pulau Jawa dengan asimilasi budaya, dan mereka tetap menegakkan agama Allah. Mereka tidak menjilat penguasa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ulama usu, ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhidhuna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin-pemimpin mereka. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis, karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan. Yabi'una, dijualnya. Kepada siapa dijualnya? Min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribhan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok. Partai Islam, lambang Islam, kenapa menjual fatwa? Kenapa mendukung pemimpin kafir? Heran orang. Subuh nih jawabannya. Inilah dia hadisnya. Jangan heran saudaraku. Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Bahkan ustaz-ustaz kita yang lurus-lurus pun hampir terjebak. Saya dapat iklannya. Saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut ustaz. Nanti terjebak ke dalam. Ustaz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu ustaz. Antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Lama harus mengerti. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-juhala bilibasil ulama, mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda nih. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itulah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wow, pakai baju kaos, pakai earphone. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda nih, penghuni neraka. Jadi tak berapa lama digulungnya earphone-nya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astaghfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf ya, sudah tadi sudah selesai. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Bajunya jubah, isinya setan. Bapak-bapak yang berjubahnya untuk singgung, bagus sudah. Baik. Memakai ayat-ayat dipakai. Tafsir, saya sudah baca tafsir ini, sudah baca tafsir ini. Nabi sudah mengatakan, ulama usu, mereka nanti akan muncul, kata Nabi SAW. Yattakhidhuna hadzal ilma tijaratan,
dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini? Siapa yang mau beli pendapat ini? Saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikih, dari kitab fikih, dari qawaidul fikih, dari tafsir klasik, dari tafsir ini. Saya sudah baca, bahasa Arab mantap, balaghah oke, nahunya hebat, menghafalnya mantap. Tapi untuk apa? Yabi'una, mereka jual barang ini karena ada kepentingan di balik itu, simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan, ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini. Maka umat Islam yang tidak punya pendidikan hanyut bagaikan kiambang, kemana air deras kesanalah dia pergi, dengan nama ormasnya, dengan nama besarnya, dengan kiai haji profesor doktor, dengan nama melambung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sampai kita di zaman itu rasanya sudah, maka balik kepada tuntunan. Betul kata Nabi, man ya'ish ba'di, kalau kalian hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan kasira, kalian akan menengok silang pendapat bermacam-macam, ikhtilafan kasira. Bagaimana nanti kami ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, pegang sunnahku, tengok aturan yang sudah aku buat. Wa alaikum bisunnati, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'diina min ba'di wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiina min ba'di. Ikut sunnahku, ikut sunnah khulafa'ir rasyidin yang memberikan jalan pencerahan. Dengan jalan itu kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Addu 'alaiha bin namajiz. Kalau kalian sudah dapat, gigit pakai gigi geraham. Petir menyambar, kilat nampak, tapi dia tak akan lepas. Kenapa? Karena kalian sudah mengetahui kebenaran. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tak akan dapat menyesatkan kalian. Dengan syarat apa? Idza tadaitum, kalau kalian tahu jalan. Kalau kalian tahu jalan, maka tak ada satu pun yang dapat menyesatkan kalian. Tapi kalau kalian tak tahu jalan, banyak super taksi yang akan membuat kalian mutar-mutar. Super taksi jangan tersinggung. Tak semuanya jahat, tapi ada juga yang su, yang membuat orang mutar-mutar hanya ingin menaikkan argo supaya terus berputar. Ribhan li anfusihim, untuk keuntungan semata. Masuk WhatsApp, Ustaz Somad, ini kalau sampai Partai Islam tidak mendukung orang kafir ini, nanti akan musnah Partai Islam ini dari permukaan dunia. Akan hilang Partai Islam ini dari Indonesia. Oleh sebab itu kita mesti mendukung orang kafir ini. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, na'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Jambi, inilah Radio Manggis.
1: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik,
2: lebih asyik goyangnya.
3: Asyik goyangnya.
4: Semua tentang Jambi.
5: Semua tentang Jambi.
6: Gunung Kerinci merupakan gunung berapi dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut yang sekaligus merupakan gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara. Gunung api yang masih aktif ini terletak di area perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Gunung yang termasuk dalam jenis stratovulcano ini secara administrasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
4: Semua tentang Jambi.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Radio. 96.6 FM Radio Manggis.

0: ورث إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
3: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."
1: Radio Manggis.
2: 96 FM
3: Radio Manggis.
2: Yang ber

0: layangan yuk. Mumpung langit cerah dan banyak angin nih.
1: Enggak ah, aku lagi mau main.
0: Kenapa kamu Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
2: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
3: Oh, minum Neo Ultrason sirup saja Gus, yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
0: Gus, ayo kita main.
1: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
0: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
1: Iya mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita atur sekarang.
0: Ya, putus layanganku, kamu menang Gus.
2: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
4: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultrason-nya.
3: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultrason

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Pak, cepet toh, gantian.
0: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
0: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak. Coba minum ini.
0: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sahabat Sehat Indonesia, setiap orang pasti memiliki kolesterol dalam tubuhnya. Apa sih yang dimaksud dengan kolesterol itu?

hepar atau hati kita. Ada beberapa manfaat untuk kolesterol di dalam tubuh kita, ya. Yang utama dia bisa untuk menyusun sebagai bahan baku dinding sel, ya. Bisa juga dia untuk membantu untuk produksi hormon, ya. Kita tubuh kita kan perlu hormon untuk meregulasi atau mengatur ya kerja semua kegiatan di dalam tubuh. Nah, bahan bakunya salah satunya juga kolesterol, ya. Selain itu juga untuk membantu juga produksi vitamin D. Ya, vitamin D yang dari apa sinar matahari nanti menjadi vitamin D yang aktif itu juga butuh kolesterol. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa wah kamu punya kolesterol ya itu nggak bagus, itu harus diluruskan dulu ya. Jadi sebetulnya semua orang memiliki kolesterol. Nah, kolesterol diperlukan juga untuk kegiatan, untuk vitalitas kegiatan tubuh kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kadarnya akan berlebihan. Karena itu tadi, secara umum sumber kolesterol selain diproduksi di hati, dia juga berasal dari asupan makanan yang kita makan. Produksinya nanti bisa dua kan ya, bisa secara alami di dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Nah, kalau kadarnya sampai di atas normal atau sampai berlebihan, nah itulah nanti yang bisa memunculkan berbagai keluhan penyakit ataupun bisa menjadi faktor risiko bagi timbulnya penyakit-penyakit lain yang

0: Pak,
1: ada apa toh Bu?
0: Ini loh Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki loh wedi, sanuke kon operasi.
1: Sabar Bu. Coba, ibu minum Prokan saja.
0: Apa Pak, Prokan?
1: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya Pak, ibu manut saja wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sahabat Sehat Indonesia, setiap manusia pasti akan mengalami masa tua. Dan seiring dengan bertambahnya usia, penyakit degeneratif pun mulai mengintai. Apa itu penyakit degeneratif? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
3: Ya, jadi kalau mungkin Mbak Wit pernah lihat berita yang viral itu ya. Gadis remaja, usianya mungkin baru 24-25 ya, dia terkena stroke ya. Terus kemudian dia dirawat seperti itu, awalnya memang dia sering begadang gitu ya. Kemudian sering mengkonsumsi kopi gitu ya. Kemudian dalam jangka waktu yang lama tiba-tiba kemudian dia stroke seperti itu. Berarti kalau di sini kita lihat bahwa faktor resiko itu berarti termasuk adalah gaya hidup yang tidak sehat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa mengalami mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi semua orang bisa mengalami gitu ya. Jadi sebenarnya penuaan itu kita pasti jadi tua gitu ya. Tetapi gimana caranya itu bisa kemudian tidak datang secara cepat gitu ya. Jadi kan harapannya kita selalu produktif nih Mbak. Aku di umur misalnya aku tuh sudah 40 tahun Mbak Bibi. Jadi kalau bisa sih aku tetap produktif di tua nanti gitu. Pengennya kan seperti itu. Mungkin sahabat Liur juga pengennya seperti itu ya. Jadi tua itu pasti, tapi kemudian bagaimana kemudian kita tuanya itu jangan cepet-cepet, entar-entar dulu aja kali ya. Jadi kita biar bisa tetap bermanfaat gitu ya, tetap memberikan manfaat ya dalam hidup kita seperti itu. Tapi kan kenyataannya mungkin ada yang kemudian di usia kurang dari 40 mungkin sudah ada yang gagal ginjal, ada yang penyakit stroke tadi ya, kemudian terkena jantung. Nah, ini yang menyebabkan adalah sebenarnya adalah faktor gaya hidup.
4: Iya,
3: ya, gaya hidup yang tidak sehat. Tapi sebenarnya gini Mbak Wit. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah kasih sinyal sebenarnya. Seperti misalnya kita kolesterol tinggi ya, tubuh kita udah ngasih sinyal sebenarnya, cuma kita cuek, ya nggak sih? Jadi misalnya, tengkuknya kok sering sakit ya? Ini ya, tengkuknya sakit, kemudian tangannya sering kebas-kebas, kemudian sering kesemutan gitu ya. Terus kita diem aja gitu ya, terus nggak nyari solusi. Nah, ini yang kemudian menjadi abai. Nah, ini yang kemudian terjadilah penyakit-penyakit degeneratif yang harusnya terjadi di usia senja, itu terjadi di usia-usia.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sahabat Sehat Indonesia, setiap orang pasti memiliki kolesterol dalam tubuhnya. Apa sih yang dimaksud dengan kolesterol itu? Berikut informasi dari Dr. Danang Ardianto, konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian.
1: Ya, jadi selama ini mungkin ada anggapan ya, ya. Wah, kamu punya kolesterol ya? Ya. Seperti itu ya, seakan-akan kalau memiliki kolesterol itu nggak bagus gitu ya. Ya, ya. Nah, padahal sebetulnya semua orang hidup itu memiliki kolesterol.
2: Ya.
1: Kolesterol itu memang zat yang ada di dalam tubuh kita yang bisa bermanfaat ya. Sebetulnya. Ya.
2: Oh.
1: Nah, jadi kolesterol itu termasuk golongan lemak ya.
2: Iya.
1: Nah, jadi kalau secara alami dia diproduksi di dalam hepar atau hati kita. Ada beberapa manfaat untuk kolesterol di dalam tubuh kita. Mm-hmm. Ya. Yang utama dia bisa untuk menyusun sebagai bahan baku dinding sel, ya. Bisa juga dia untuk membantu untuk produksi hormon, ya. Tubuh kita kan perlu hormon untuk meregulasi atau mengatur ya kerja semua kegiatan di dalam tubuh. Nah, bahan bakunya salah satunya juga kolesterol, ya. Selain itu juga untuk membantu juga produksi vitamin D. Ya, vitamin D yang dari sinar matahari nanti menjadi vitamin D yang aktif itu juga butuh kolesterol. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa wah kamu punya kolesterol ya itu nggak bagus, itu harus diluruskan dulu ya. Jadi sebetulnya semua orang memiliki kolesterol. Nah, kolesterol diperlukan juga untuk kegiatan, untuk vitalitas kegiatan tubuh kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kadarnya akan berlebihan. Karena itu tadi, secara umum sumber kolesterol selain diproduksi di hati, dia juga berasal dari asupan makanan yang kita makan. Produksinya nanti bisa dua kan ya, bisa secara alami di dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Nah, kalau kadarnya sampai di atas normal atau sampai berlebihan, nah itulah nanti yang bisa memunculkan berbagai keluhan penyakit ataupun bisa menjadi faktor risiko bagi timbulnya penyakit-penyakit lainnya.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ibune. Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.